Thank you.

Tapi menunggunya lama, Mas. Itu harusnya kreditnya KRL harus misalnya sampai sekarang nih, sampai sekarang baru 4. Dari tahun bisa sendiri. Tapi anggrek kalau dimasukin itu, ya cuma

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Al-Mufti Al-Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Baik, kita masih pada pasal yang ketiga tentang taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya lil mazarati wal qubur wa ta'zimuha. Pasal yang ketiga tentang mempersembahkan persembahan-persembahan, nazar-nazar, hadiah-hadiah terhadap atau kepada tempat-tempat suci atau tempat-tempat ziarah dan kuburan-kuburan serta mengagungkannya. Nah, ini kita masih pada pasal yang ketiga. Baik, kemarin sudah kita sebutkan langkah-langkah protektif yang diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menutup segala jalan-jalan yang mengantarkan kepada syirik. Yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah Nabi memperingatkan dengan keras ya untuk bersikap bulu ekstrim terhadap para wali dan orang-orang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan dari membangun bangunan di atas kuburan atau membangun di atas kuburan. Yang ketiga, Nabi melarang mencat, memplester, membangun kuburan. Dan yang keempat, Nabi alaihi salatu wassalam melarang sholat di kuburan. Nah, kecuali apa? Sholat kecuali bagi orang yang kecuali sholat jenazah ya di kuburan. Bagi orang yang terluput sholat jenazah mayatnya ya boleh untuk dia sholat di kuburan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kemarin ya, berapa batasan waktu boleh seseorang itu sholat di menyolati mayat yang sudah dikubur. Nah, kemarin disebutkan selamanya ya. Nah, itu ada qaul seperti itu, tapi nampaknya itu pendapat yang lemah ya. Yang rajih adalah sebulan ya, satu bulan kurang lebih. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasalam itu menyolati mayat di kuburan itu kurang dari sebulan, kurang lebih ada dua kali beliau melakukan sholat jenazah di mayat di kuburan. Ada yang berpendapat selama jasadnya belum hancur. Nah, selama jasadnya belum hancur. Nah, itu. Baik, itu ada pendapat seperti itu. Tapi seperti yang tadi kita katakan, dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa paling lama sebulan. Nah, paling lama sebulan. Terus beliau menjelaskan kalau sudah lebih dari itu kita sudah tidak membutuhkan lagi. Nah, la hajata ilaiha, sudah tidak dibutuhkan lagi. Baik. Nah. Baik. Nah, itu langkah-langkah protektif yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam menutup segala pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan ya.
terkhusus masalah apa? Masalah kuburan, terkait dengan masalah apa? Kuburan. Baik. Kemudian kita lanjut, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, waqad khalafa aktsarun nasi hadhihi an-nawahi, dan mayoritas manusia menyelisihi larangan-larangan ini. Ya. Nabi melarang untuk apa? Membangun kuburan, mereka membangun kuburan. Nabi melarang untuk sholat di kuburan, mereka sholat di kuburan. Nah, mereka mayoritasnya itu menyelisihi hal ini. Wartakabu ma hadzara minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka apa? Melakukan apa yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, mereka tidak meninggalkannya, sebaliknya mereka melakukannya. Fa waqa'u bisababi dzalika fi syirkil akbar. Oleh karena itu, mereka apa? Terjatuh dalam syirik akbar. Fabanau 'alal quburi masajid wa adriha wa maqamat. Mereka membangun di atas kuburan-kuburan itu masjid, tempat suci dan tempat-tempat penting. Wa ja'aluha mazaratin tumarisu 'indaha kull anwa'i syirkil akbar. Kemudian mereka menjadikan itu sebagai tempat ziarah. Ya,

kuburan, berdoa, meminta kepada penghuni kubur, dan beristighosah kepada mereka dan memalingkan nazar-nazar untuk kuburan-kuburan tersebut. Ya. Nah. Ini letak syirik akbarnya, syirik besarnya. Karena mereka apa? Tidak lagi menyembelih kepada Allah, melainkan kepada kuburan. Tidak lagi meminta kebutuhan mereka, hajat mereka kepada Allah, tetapi meminta kepada penghuni-penghuni kubur. Beristighatsah kepada mereka. Bernazar kepada mereka. Atau untuk mereka. Dan selainnya. Baik. Qala al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullah wa man jam'a baina sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma amara bihi wa nahaa anhu, barang siapa yang mengumpulkan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam terkait masalah kubur dan apa yang beliau perintahkan dan beliau larang darinya, wa ma kana alaihi ashabuhu, dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Nabi, wa bainama alaihi aktsarun nas alyawm ra'a ahaduhuma mudaddan lil akhir munaqidan lahu bihaitsu la yastami'ani abadan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mengumpulkan antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kuburan dan apa yang beliau perintahkan dan beliau larang terkait dengannya dan apa yang dipraktikkan oleh para sahabat dengan mayoritas, dengan apa yang dilakukan mayoritas manusia hari ini, maka dia akan melihat salah satu dari keduanya itu saling bertolak belakang. Saling apa? Kontradiksi. Nah, karena keduanya itu tidak bisa bertemu selamanya. Tidak bisa bergabung, berkumpul selama. Tidak bisa bercampur selamanya. Ya, antara al-haq dan al-batil itu tidak bisa apa? Bercampur. Di antara tauhid dan syirik itu tidak bisa apa? Bercampur. Tidak bisa bertemu. Seperti minyak dan air. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati ila al-qubur. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang salat di kuburan. Wa haula yusalluna indaha. Dan mereka itu salat di sisi kuburan. Wa nahaa an ittikhadhiha masajid. Nabi melarang untuk menjadikannya sebagai masajid atau masjid, tempat-tempat ibadah. Wa haula yabununa 'alaiha al-masajid. Mereka membangun di atas kuburan-kuburan tersebut masjid. Wa yusammunaha masyahid. Kemudian mereka memperkenalkannya, menamakannya dengan tempat berkumpul. Nah, mudahatan li buyutillah. Apa tujuannya mereka membangun-bangun apa? Kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid untuk apa? Menandingi rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahaa an iqadis suruj 'alaiha. Nabi alaihi salatu wasalam melarang menyalakan lampu penerangan atau memberikan penerangan di atas kuburan. Wa haula yuqifuna al-wuquf 'ala iqadil qanadil 'alaiha. Mereka itu memberikan pencahayaan atau penerangan di atasnya. Wa nahaa an ayyutakhadha 'idan. Nabi melarang untuk dijadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai 'idan. Atau Nabi alaihi salatu wasalam melarang menjadikannya sebagai apa? Hari raya. Wa haula yattakhidhuna a'yadan wa manasik. Mereka kebalikannya menjadikannya sebagai perayaan-perayaan. Wa yajtami'una laha ka'ijtima'ihim lil'id aw akthar. Mereka berkumpul di kuburan-kuburan tersebut seperti mereka berkumpul di hari raya. Bahkan lebih dari itu.

Ya. Nah, ini bentuk-bentuk penyelisihan mayoritas manusia sekarang dengan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa amara bi taswiyatiha kama ra'a Muslimun fi sahihi an Abil Hayyat Al-Asadi qala qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu dan beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk meratakan apa? Kuburan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari seorang tabi'i Abu Hayyat Al-Asadi Hayyan bin Husain. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya Ali berkata, "Ala ab'atsuka 'ala ma ba'athani 'ala ma ba'a Ala ab'atsuka 'ala ma ba'athani 'ala apa ini? Ini diulang. Baik, ala ab'atsuka 'ala ma ba'athani 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku utus engkau dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku di atasnya. Apa itu? Ala tad'a suratan illa tamastaha. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Janganlah engkau tinggalkan patung, sebuah patung pun, melainkan engkau merusaknya, menghancurkannya. Wala qabran musyrifan, dan tidaklah kuburan yang ditinggikan atau diagungkan kecuali apa? Engkau ratakan. Atau kecuali engkau meratakannya. Jadi kuburan musyrifan ini memiliki dua makna, ya. Bisa maknanya tinggi itu, tinggi kedudukannya, maksudnya diagungkan, atau tinggi fisiknya, ya, ditinggikan fisiknya. Nah, wa fi sahihi aidan, yakni dalam sahih Muslim juga, an Thumamah bin Shufi, dari seorang tabi'in yang bernama Thumamah bin Shufi, kunya beliau Abu Ali, qala kunna ma'a Fadalata bin Ubaid bi ardi Rum bi Rudis. Nah, kami dahulu bersama Fadalah bin Ubaid di negeri Romawi, tempatnya di kota Rhodes. Fatuwfiya sahibun lana, kemudian meninggal salah satu sahabat kami, teman kami. Fa'amara fadala biqabrihi fasuwi, maka Fadala memerintahkan untuk dikuburkan dan diratakan kuburannya. Tsumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha. Nah, kemudian Fadalah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan apa? Kuburan. Baik. Wa haula yubaliguna fi mukhalafati hadainil haditsain. Namun mereka, kebanyakan manusia itu menyelisihi atau taib, mereka menyelisihi dua hadis ini. Fa yarfa'unaha 'anil ardi kal bait. Mereka meninggikan kuburan itu seperti rumah, ya, seperti apa? Rumah. Wa ya'quduna 'alaihi al-kibab, bahkan mereka apa? Memberikannya apa? Kubah-kubah. Bukan hanya rumah tapi dipasangkan kubah. Ya.
Baik. Ila angkal. Fanzur ila hadha tabayun al-azim baina ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu min an-nahyi amma taqaddam dzikruhu fil qubur. Naam, baik. Sampai pada ucapan beliau, lihatlah pada perbedaan yang besar ini antara apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maukan berupa larangan terhadap apa yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan kuburan. Wa baina ma syara'ahu haula wa qasadu dan dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Dengan apa yang dilakukan oleh mereka, dengan apa yang mereka tujukan, maksudkan. Wala raiba anna fi dzalika minal mafasid ma yu'jizul 'abdu an hasrihi. Tidak diragukan lagi di dalamnya terdapat apa? Kerusakan-kerusakan. Ya, yang seorang hamba itu tidak sanggup untuk membatasinya.

Kemudian beliau berkata, "Tsumma akhara yadhkur tilkal mafasid." Kemudian beliau menyebutkan mafasid, kerugian-kerugian tersebut, kejelekan-kejelekan tersebut. Ila an qala wa minha anna alladhi syara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda ziyaratil qubur innama huwa tadhakkurul akhirah. Bahwasanya yang Nabi alaihi salatu wasallam syariatkan ketika menziarahi kuburan hanyalah untuk apa? Mengingat kematian. Ini hikmahnya. Ya, tujuan kita apa? Menziarahi kubur untuk apa? Mengingat akhirat, apa? Ya. Nah, mengingat kematian juga di dalam. Wal ihsan ilal mazur biddu'a ilahu wattarahkum alaih wal istighfar. Dan berbuat baik kepada yang diziarahi, yakni sahib kubur, penghuni kubur, dengan berdoa kepadanya, merahmatinya atau mendoakan rahmat atasnya, memintakan ampun untuknya, wasu'al al-afiyah, lau memohonkan keselamatan untuknya. Nah, ini tujuan-tujuan apa? Tujuan-tujuan kita menziarahi kubur, mengingat akhirat, berbuat baik kepada penghuni kubur dengan tadi mendoakan mereka, mendoakan rahmat untuk mereka, memohonkan ampun untuk mereka, memohon agar mereka mendapatkan keselamatan. Fayakunu zairu muhsinan ila nafsihi wa ilal mayit. Sehingga orang yang berziarah itu adalah orang yang berbuat baik kepada dirinya dan juga kepada mayat. Faqala bahaulail musyrikun al-amr. Namun orang-orang musyrik itu membalikan perkara tersebut. Wa akasuddin. Mereka membalikan agama. Wa ja'alul maqsuda biziarati syirkah. Mereka menjadikan tujuan ziarah itu sebagai apa? Sebagai kesyirikan terhadap mayit. Ya, berbuat kesyirikan dengan apa? Mayit. Wa du'aahu wal istighatsata bihi. Mendoakannya atau berdoa, meminta kepadanya, beristighatsah dengannya, meminta kebutuhan-kebutuhan mereka, wastinzal al barakati minhu, agar turun berkah darinya, wa nasrahu lahum 'alal a'da, dan pertolongannya untuk mereka terhadap musuh-musuh, wa nahwa dzalik. Nah, ini maksud dan tujuan apa orang-orang musyrikin menziarahi kuburan. Meminta kepada penghuni kubur, beristighatsah kepada mereka, mengharapkan keberkahan dari kuburan atau penghuni kubur, mengharapkan pertolongan ya dari penghuni kubur terhadap mereka dalam menghadapi apa musuh dan yang lainnya. Fasor musiina ila anfusihim wa ilal mayit, maka mereka menjadi orang-orang yang berbuat jelek terhadap diri-diri mereka dan juga kepada mayit, kepada mayat ya. Walau lam yakun illa bihirmanihi barakata ma syara'ahu ta'ala min ad-du'a ilahu wa tarahum alai wal istighfar lahu. Minimalnya mereka akan terhalangi dari keberkahan apa yang Allah Subhanahu wa taala apa syariatkan berupa berdoa kepada penghuni kubur, mendoakan rahmat, memintakan rahmat atasnya dan memintakan ampunan. Ini minimalnya. Mereka apa? Terhalangi dari apa? Dari keberkahan apa yang Allah syariatkan ketika ziaratul kubur. Nah, intaha kalamu. Jadi nampaknya dari kalam Ibnu Qayyim itu sampai sini kalam 6.
Sampai sini adalah kalam Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighathatul Ahfad. Dari wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sampai terakhir wal istighfaru lahu, itu kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang Syekh Shalih Al-Fauzan nukil dalam nukil dari kitab Ighathatul Ahfad. Wa bihadha yattadhi anna taqdiman nuzur wal qarabin lil mazarat syirkun akbar. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, dengan ini menjadi jelas bahwasanya mengedepankan atau mempersembahkan nazar dan persembahan-persembahan kepada tempat-tempat ziarah, ya, itu merupakan syirik akbar, syirik besar. Sababuhu mukhalafatu haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil halati allati yajib an takuna 'alaiha al-qubur. Sebabnya adalah menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam pada keadaan yang wajib kuburan itu diperlakukan dengannya, ya. Jadi sebabnya apa? Menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam dalam masalah kuburan. Min adamil binahi alaiha wa iqamatil masajid alaiha. Seperti apa? Tidak membangun bangunan di atas masjid. Dan tidak menegakkan atau membangunkan masjid-masjid di atasnya. Nah, ini keadaan yang seharusnya kuburan itu diperlakukan. Ya. Nah, kuburan seharusnya demikian. Tidak dibangunkan di atasnya apa? Bangunan apalagi apa? Masjid. Li'anha lamma buniyat 'alaiha al-kibab wa uqimat hawlaha al-masajid wal mazarat dhanna al-juhal anna al-madfunin fiha yanfa'un aw yadurrun. Karena ketika dibangunkan kubah-kubah di atas kuburan atau dibangunkan masjid-masjid di sekitarnya atau tempat-tempat berkumpul, orang-orang jahil akan menyangka bahwasanya yang dikuburkan, ya, penghuni kuburan itu bisa memberikan manfaat dan mencegah madharat, ya. Nah, wa annahum yughithuna an man istaghatha bihim, dan bahwasanya mereka penghuni-penghuni kubur itu bisa membantu orang yang meminta bantuan kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka. Wa yaquduna hawaija man iltaja ilaihim, dan bisa apa? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, bisa mewujudkan apa yang mereka minta. Faqaddamu lahum nuzur wal qarabin, sehingga mereka mempersembahkan nazar-nazar, persembahan-persembahan kepada penghuni-penghuni kubur. Hatta sarat awthanan tu'bad min dunillah, sehingga jadilah berhala-berhala yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup pasal yang ketiga ini dengan penjelasan beliau, waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma taj'al qabri wathanan yu'bad, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah, ya, atau yang diibadahi. Wa ma da'a bi hadha du'a illa li annahu sayahsul syai'un min dzalika fi ghairi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan tidaklah beliau berdoa dengan doa ini melainkan karena akan terjadi sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya di selain kuburan beliau alaihi salatu wassalam.

Dan itu apa? Terjadi. Kuburan selain beli apa? Diagungkan, dijadikan tempat-tempat ibadah, ya. Nah, dijadikan tempat pengagungan dan seterusnya. Waqad hasala 'indal qubur fi katsirin minal biladil Islam. Dan ini terjadi di kuburan-kuburan di mayoritas negeri-negeri Islam, ya. Dijadikan sebagai apa? Tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pengagungan, tempat-tempat berdoa. Amma qabruhu faqad hamahu Allahu bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kuburan beliau, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membentenginya, menjaganya dengan berkahnya doa beliau alaihi salatu wasallam. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ini doa beliau, ya. Sehingga kuburan beliau itu sampai sekarang terjaga dari hal-hal tersebut. Wa in kana qad yahsul fi masjidihi syai'un min al-mukhalafat. Walaupun terjadi di masjidnya itu sesuatu dari atau penyelisihan min ba'dil juhal awil khurafiyin dari sebagian orang-orang bodoh atau orang-orang khurafi, walakinnahum la yaqdurun 'ala al-wusu' ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak sanggup untuk sampai kepada kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Li'anna qabrahu fi baitihi wa laysa fil masjid. Karena kuburan beliau itu di rumahnya. Tepatnya di apa? Kamar Aisyah. Dan bukan apa? Di masjid. Wa huwa mahutun bil judran. Nah, dan diliputi, ditutupi dengan dinding. Kama qala al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullah fi nuniyatihi. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاث جدران. Nah, maka Rabbul Alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa beliau alaihi salatu wasalam. Doanya tadi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ini doa beliau. Allah kabulkan. Nah, wa ahatahu bi thalathati judran. Nah. Dan Allah menutupinya, melindunginya dengan tiga tembok. Nah. Jadi doa beliau Allahumma la taj'al qabri wa thanan yu'bad, ini ada isyarat bahwasanya doa-doa kuburan-kuburan selain kuburan beliau nanti akan dijadikan sebagai tadi tempat-tempat ibadah, tempat-tempat meminta doa dan seterusnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan beliau hafizahullah taala wa ra'ah tentang pasal yang ketiga. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pasal yang keempat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-23. Al-Hadisus Tsalitsu wal 'Isrun, yaitu hadis Abu Malik Al-Harithi bin Asim, Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bahwa bersuci adalah syatrul iman, separuh iman. Bersuci di sini mencakup tatahhurun hissi, bersuci secara fisik, yaitu membersihkan diri dari al-ahdas, hadas-hadas, maupun al-anjas, najis. Sifat mensucikan diri dari dosa, dari kesalahan, dari perbuatan maksiat, yaitu dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah jika diucapkan dan disertai amal, itu akan memenuhi timbangan pada hari akhir. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla' ma bainas sama'i wal ardi. Dan kalimat subhanallah dan alhamdulillah, keduanya jika dilafadzkan dan diamalkan, konsekuensinya akan memenuhi ruang antara langit dan bumi yang begitu luas. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Cahaya yang akan terpancar di wajah orang yang mengamalkannya. Cahaya yang akan menerangi langkah dia ketika melewati as-sirat, jembatan, pada hari akhir nanti, kelak. Cahaya dia di dalam menjalani hidup. Nah, ini sholat. Wassalatu nurun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Bukti ala sihhatil iman. Bukti benarnya iman seorang hamba. Nah, karena seorang hamba yang imannya kurang atau dia tidak beriman, maka dia sulit untuk melakukan amalan yang satu ini. Nah. Kemudian kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sini ya, kita membaca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan pada pertemuan yang lalu. Qala hafizahullah was-sabru dhiya'un. Dan sabar, kata Nabi, adalah pelita. As-sabru wa huwa hattun nafsi ala ta'atillah. Sabar di sini adalah menahan diri di atas ketaatan kepada Allah. Sehingga melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, melakukan kebaikan, itu pun dibutuhkan
bukan kesabaran. Nah, inilah makna sabar. Sehingga sabar itu nanti akan menjadi pelita bagi dirinya. Ketika dia menahan dirinya di atas ketaatan kepada Allah. Wa huwa salasatu aqsam. Sabar ada tiga macam. Ada tiga, dibagi, terbagi menjadi tiga. Al-awwalu sabrun ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Fal wajibu 'alal 'abdi mulazamatu tha'ati walau syaqqat 'ala nafsihi. Wajib bagi seorang hamba untuk terus senantiasa taat walaupun berat. Walaupun ketaatan itu berat bagi dirinya, wajib baginya untuk sabar. Nah, ini kenapa di atas ketaatan kita butuh sabar? Karena ketaatan itu berat. Tidak mudah, tidak ringan. Sehingga dibutuhkan as-sabr. Li'anna ta'ata laysat sahlatan, karena taat itu bukan hal yang mudah. Falladhi yusalli kulla yawmin khamsa marratin wa yakumu minal layl yahtaj ila sabrin. Orang yang sholat setiap hari 5 kali sehari.

hari, 5 waktu, bangun di malam hari, itu butuh sabar. Kalau enggak sabar, dia enggak akan mampu melakukannya. Walladzi yunfiqul amwal, yang berinfak, yang bersedekah, wa yujahidu fi sabilillah, wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, wa yad'u ila Allah, yahtaju ila sabrin 'ala ta'atillah. Yang berjihad, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang berdakwah kepada Allah, ini semua butuh kesabaran. Kalau enggak sabar, dia enggak akan mampu untuk melakukannya. Walladzi laisa indahu sabrun la yuwasil ta'ah. Orang yang enggak punya sabar, tidak mampu untuk sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah, dia enggak akan bisa sampai kepada ketaatan tersebut. Enggak akan bisa istiqomah. Enggak akan bisa kokoh. Nah. Fayanshatu fi awwali yaumin wa thani yaumin thumma yat'ab wa yatruku ta'ah. Semangat di awal melakukan ibadah, kemudian di hari berikutnya mulai lelah, mulai letih, mulai capek, mulai bosan, dia tinggalkan ketaatan itu. Ini namanya enggak sabar. Kalau orang yang sabar, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus dia akan continue. Terus dia berusaha untuk apa? Senantiasa kokoh di atas ketaatan tersebut. Walau kana indahu sabrun, kalau dia punya sabar, lastamarra 'alaiha, dia akan terus berada di atas ketaatan tersebut. Tidak hanya semangat di awal. Tidak hanya semangat di awal-awal, ya, kemudian di akhir-akhir, di hari-hari berikutnya loyo, turun semangatnya. Bahkan sama sekali dia tidak mau lagi melakukan amal tersebut. Nah ini butuh kesabaran. Sehingga kita bisa apa? Terus-menerus istiqomah di atas sebuah ketaatan. Ini jenis atau macam sabar yang pertama. Jenis sabar yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sani sabrun an maharimillah. Sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. La syakka anna nafsa ammaratun bisu illa man rahimallah. Tidak diragukan bahwa jiwa ini senantiasa menyeret, membawa, menyuruh untuk berbuat jelek. Ini jiwa manusia. Sifat tabiat jiwa manusia itu suka berbuat jelek. Suka berbuat keburukan. Kecuali yang Allah beri rahmat. Turidu syahawat wal muharramat. Keinginan untuk mengikuti syahwatnya. Keinginan untuk melakukan hal-hal yang haram. Ini kuat pada diri kita ini, manusia. Wa turid an tusbiha mithlan nas wa tusayirahum. Keinginan untuk bisa mencontoh, meniru seperti orang lain. Melihat orang melakukan itu, ada keinginan untuk melakukannya. Keinginan jiwa untuk membuat orang lain senang. Senang kita. Ini dalam hal buruk ya. Nah, demi kesenangan orang dia lakukan hal kejelekan. Ini jiwa manusia ini. Fal mu'min yasbir wa yahbisu nafsahu 'anil haram. Namun seorang yang beriman dia akan sabar dan berusaha untuk menahan dirinya dari perbuatan yang haram. Sehingga menjauhi hal-hal yang haram itu pun butuh sabar. Butuh perjuangan. Wa la yaghtarru bi kasratil waqi'ina fil haram. Jangan atau dia orang beriman tidak tertipu dengan banyak sratil waqi'ina fil haram. Jangan atau dia orang beriman tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang jatuh di dalam perbuatan yang haram. Sehingga ketika melihat orang-orang berbuat dosa, berbuat hal yang haram, tinggal ya kita enggak mau tinggal di lingkungan yang luar biasa banyak. Ya kita lihat al-maharim, perkara-perkara yang haram, al-ma'asi,

Ini kadang membawa diri kita untuk ikut, ya, terbawa kondisi keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita sabar, ini yang akan membentengi kita, melindungi kita dari apa? Dari terjatuh bersama orang-orang yang jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Sehingga penting untuk kita senantiasa apa? As-sabar, sabar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salisu, jenis yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar menghadapi takdir-takdir Allah yang tidak mengenakkan, yang menyakiti, yang tidak mengenakkan diri kita, yang enggak kita suka. Wa yanbaghi lil muslim an yasbira idza asabathu musibatun fi malihi. Sepantasnya bagi seorang muslim untuk sabar ketika mendapatkan musibah yang menimpa hartanya. Au fi nafsihi, atau menimpa dirinya. Au fi ahlihi au aqaribihi, atau menimpa keluarga kerabatnya. Sabar terhadap musibah yang menimpa kita atau kerabat kita, harta kita, diri kita. Wala yajza' wala yatasakhat. Jangan banyak mengeluh dan jangan pula marah. Ketika mendapat musibah, tahan diri. Sabar. Ya. Jangan banyak mengeluh, jangan marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yardha bi qada'illahi wa qadarih, dan ridha kepada keputusan Allah, takdir Allah. Wa yusallima amrahu ilallah, dan serahkan urusannya kepada Allah. Ketika mendapat musibah, sabar. Ini takdir Allah. Ya. Yeah. Serahkan urusannya kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yajza, jangan mengeluh. Jangan murka sehingga keluar dari lisannya assalamualaikum. Kalimat-kalimat yang apa? Yang mencela Allah Subhanahu wa taala, bersuudzon kepada Allah, mengatakan Allah tidak adil. Hati-hati, ikhwat fillah rahimakumullah. Nah, ini ketika jiwa kita marah ini bahaya. Mendapat musibah, oh marah dia. Nah, keluar dari lisannya kata-kata apa tadi? Allah enggak adil sama saya. Kok saya yang ditimpa penyakit ini? Kok saya yang tertimpa musibah yang besar ini? Seolah-olah dia adalah orang yang paling besar musibahnya. Serahkan kepada Allah. Baik. Li'annahu ya'lam annahu ma min syai'in yahduts lahu min khairin aw syarrin illa bi taqdirillah jalla wa ala. Karena dia tahu bahwa yang terjadi tidak lain atau tidak ada satupun yang terjadi, baik itu kebaikan atau kejelekan, kecuali itu takdir Allah. Itu si yakin kita. Mau yang baik, yang jelek, itu takdir Allah. Ada hikmah di balik itu yang mungkin kita belum tahu. Sehingga sabar. Falaisa lahu hilah. Tidak ada hilah di situ, tipu daya. Ketika Allah beri ujian, cobaan kepada hambanya, itu bukan hilah. Fa idza sabara falahu ajrun. Kalau sabar, dia dapat pahala. Wa in lam yasbir fal musibatu madiyatun wa yuhramul ajra. Namun sebaliknya, kalau dia tidak bisa sabar di dalam menghadapi musibah, musibah itu pasti berlalu. Tapi dia enggak dapat pahala. Kalau dia sabar, musibah berlalu, kemudian di akhir dia dapat pahala. Namun ketika dia tidak bisa sabar dalam menghadapi musibah, musibah itu akan berlalu dan dia tidak mendapatkan pahala. Nah, fakama annahu yashkurullaha ala ni'amihi alaihi an yasbira indal masaib. Sebagaimana dia bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah beri kepadanya, dia pun sabar di dalam menghadapi musibah. Kalau dia bisa bersyukur,
Ketika mendapatkan nikmat, dia pun harus bisa bersabar ketika mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kata Nabi alaihi salatu wasalam, as-sabru dhiya, sabar itu adalah pelita. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun was-sabru dhiyaun, an-nur wad-dhiya sawa. Kata Nabi, salat cahaya, sabar pelita, sama-sama menerangi. Ya, kata Syekh, cahaya dan dhiya, pelita itu sama. Lakinna dhiya'a asyad. Akan tetapi ad-dhiya, pelita itu lebih lagi daripada nur. Lebih terang daripada nur. Qala ta'ala ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah jadikan matahari itu sebagai pelita, wal qamar nuran, dan bulan itu cahaya. Nah, mana yang lebih terang, cahaya matahari atau cahaya bulan? Sama-sama cahaya ini. Hah? Matahari. La syakka anna syamsa bihararatiha asyadidah asyaddu minal qamar. Tidak diragukan lagi matahari dengan panasnya yang luar biasa lebih daripada bulan. Fasabru yahmilul insana 'alal istimrari fit ta'ati haitsu yudhi'u lahu at-tariq wa idza nazalat bihi masyaqqu aw makarihu fa innat tariqa yakunu amamahu wadhihan wa la yaltabisu 'alaihi. Kesabaran ini akan membawa seseorang untuk istiqomah, untuk istimrar di dalam menjalani ketaatan. Yang mana kesabaran ini yang akan menerangi jalan dia, yang membuat dia kokoh, yang membuat dia istiqomah. Ketika dia mendapatkan kesulitan, kepayahan, hal-hal yang dia tidak suka, jadi dalam menempuh hidup, fa inna tariqa yakunu amamahu, jalan itu ada di hadapan dia sangat jelas karena dia sabar. Wala yaltabis alaih, dan tidak ada yang menutupi jalannya, tidak ada yang samar, terang menerang. Kenapa? Karena kesabaran. Maka cahaya sabar, dia karena sabar ini yang akan membuat seorang istiqomah, istiqomah sholat, istiqomah ibadah-ibadah lainnya, dia lebih terang. Ya, cahaya daripada tadi, nur. Nah. Qala wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kata Nabi SAW, dan Qur'an adalah hujjah bagimu atau atasmu. Al-Qur'an alladhi anzalahu Allahu 'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa bayanil haqqi minal batil. Qur'an itu Allah turunkan kepada rasulnya untuk membimbing, menunjuki manusia dan menunjuki kebenaran, menjelaskan kebenaran, membedakan antara yang benar dan yang batil. Nah, itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah yang menjelaskan mana yang benar dan mana yang batil. In amil tabihi fara hujjatan laka indallahi yaumal qiyamah. Kalau engkau amalkan Al-Qur'an tersebut, dia akan menjadi hujjah untukmu di sisi Allah pada hari kiamat. Al-Qur'an akan datang membela kamu pada hari kiamat kalau kamu mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Wa in taraktahu, namun jika lo engkau tinggalkan dia, tara hujjatan alaika, maka dia akan menjadi hujjah atasmu, bukan untukmu tapi atasmu. Naam. Wa laisa laka udhrun fi adamil amal bima jaa fil Qur'an. Kamu tidak punya alasan. Ya, kamu tidak punya alasan nanti pada hari kiamat kenapa engkau tinggalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Enggak punya alasan. Kenapa? Al-Qur'an sudah datang. Hujjah alai, hujjah atasmu. Sehingga enggak punya alasan lagi kenapa dia tidak tahu,
Kenapa dia tidak mengamalkan isi Al-Quran? Gak ada alasan. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah datang kepada dia. Li'anna Al-Quran ja'ak. Karena Quran sudah datang kepadamu. Fahuwa yutla fil masajid. Dibaca di masjid-masjid. Wa fil majalis. Di majlis-majlis. Wa fil iza'at. Dan di radio-radio. Wa aidan Al-Quran muyassarun likulli man yuri ta'allumahu. Dan Al-Quran itu juga sudah dimudahkan bagi yang mau belajar Al-Quran. Sudah mudah jalannya. Namun jiwa kita yang mungkin masih malas, yang gak mau tahu, gak mau membaca, tidak mau mengamalkannya. Siap-siap, Al-Quran yang akan menjadi hujjah atas diri kita. Wahada min iqamatil hujjah ala nas. Diturunkannya Al-Quran ini, dimudahkannya Al-Quran, itu adalah hujjah nanti pada hari kiamat untuk manusia. Gak punya alasan. Saya gak tahu ya Allah. Al-Quran di mana-mana dibacakan. Kamu yang gak mau tahu. Di majelis-majelis dibaca. Terjemahannya sudah ada. Gak ada alasan lagi. Ini hujjah bagi kita yang gak mau mengamalkan dan belajar Al-Quran. Dibuka di sana majelis-majelis Al-Quran. Kitanya yang gak mau belajar. Sehingga tidak punya manusia, tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala tazal taral mushaf. Engkau terus melihat al-mushaf. Wala tazal tasma'ul qari. Engkau terus mudah mendengarkan qari membaca Al-Qur'an. Wala tazal taqra ant. Bahkan kau sendiri terus membaca Al-Qur'an. Faqad balagha al-Qur'an, Qur'an sudah sampai kepadamu, falaisa li ahadin udhrun yaumal qiyamah an yaqula ma alimtu wa ma balaghani syai. Dia melihat ada mushaf. Ketika ke masjid, mushaf. Di rumahnya pun insyaallah semuanya kita punya mushaf. Bahkan dia mendengar setiap hari di masjid. Ya. Imam, orang-orang membaca Al-Qur'an. Dengar dengan telinganya. Bahkan dia sendiri suka membaca Al-Quran. Berarti apa? Sampai kepada dia Al-Quran. Berarti sisa apa? Amal. Maka ketika dia tidak mengamalkan isi Al-Quran itu, gak punya alasan lagi pada hari kiamat mengatakan, aku gak tahu apa-apa. Tidak ada yang menyampaikan Al-Quran itu kepadaku. Gak ada alasan. Ini hujjah atas kita. Gak punya alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 66, qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala aqabikum tankisun. Sungguh ayat-ayatku sudah dibacakan kepada kalian, namun kalian yang berbalik arah, kalian yang membelakanginya, menolaknya. Kita yang enggak mau belajar, kita yang enggak mau memahaminya, kita yang enggak mau mengamalkannya. Al-Qur'an itu sudah ada. Fal Qur'an hujjatun laka in amilta bihi aw hujjatun 'alaika in taraktahu wa lam ta'mal bihi. Maka Al-Qur'an hujjah untukmu, ya. Ketika engkau mengamalkannya, dia akan membela mu, ya. Aw hujjah 'alaik, atau dia hujjah atasmu kalau engkau tidak mengamalkannya, meninggalkan atau tidak mengamalkannya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan atau Al-Qur'an itu menjadi hujjah lana, hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam kullun nas yaghdu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, al-ghudu huwa adh-dhihab sabahan minal buyut. Kata Nabi, kullun nas yaghdu, semua manusia yaghdu. Apa yaghdu? Pergi keluar di pagi hari, ya, keluar dari rumah di pagi hari, itu namanya yaghdu. Az-zihab sabahan minal buyut, keluar atau pergi di pagi hari, di waktu pagi dari rumah. Fannasu yakhrujun minal buyut awwalan nahar, manusia keluar dari rumah-rumah mereka pada awal siang. Nah, ada yang berangkat kerja, ada yang macam-macam, ya. Intinya beraktivitas keluar rumah. Aina yadhhabun, kata Syekh, kemana mereka pergi?
Yadhabun ila a'malihim. Ada yang pergi untuk bekerja. Imma bay'an aw imma syira'an. Ada'an. Apakah jual beli? Apakah pergi untuk membeli sesuatu atau menjual? Wa imma wazifah, atau keluar untuk tugas. Laisa hunaka ahadun yajlis fil bait illa maridun aw an-nisa. Tidak ada di sana seorang pun yang hanya duduk di rumah, enggak keluar-keluar kecuali yang sakit atau dia itu wanita. Ammar rajul fa innahu yakhruj wa la yabqa fil bait. Adapun laki-laki, dia akan keluar dan tidak akan menetap hanya di rumah saja, illa idza sara maridun aw harima, atau kecuali dia dalam keadaan sakit atau tua renta. Ini manusia itu ya, dia akan keluar dari rumahnya ya. Yang kerja berangkat, yang dagang berangkat dagang, yang ada tugas berangkat macam-macam. Kata Nabi, semua manusia itu mesti keluar dari rumahnya. Wa khurujul abdi min baitihi imma an yuqi'ahu fi syarr wa imma an yuqi'ahu fil khair. Keluarnya seorang hamba dari rumahnya itu bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam kejelekan, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk, atau menyebabkan dia melakukan kebaikan. Enggak lepas dari dua ini. Ada yang melakukan kejelekan, ada yang melakukan kebaikan. Fa idza dhahaba ila talabil ilmi wa ila fi'li tha'at fa innahu yaktibu khairan. Maka kalau ada yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk melakukan ketaatan, maka dia sedang mengusahakan untuk mendapatkan kebaikan. Wa in dhahaba ilal ma'asi wassayyi'at wasyurur wal fitan fa innahu yaktibu syarran. Namun kalau dia keluar untuk bermaksiat, untuk melakukan kejelekan, untuk menyebar fitnah, maka dia pun akan mendapatkan kejelekan. Dia jatuh ke dalam apa? Syar, kejelekan. Naam. Fahuwa bighuduwihi wa dhihabihi min baitihi imma an yadhhaba ila khair wa imma an yadhhaba ila syar. Sehingga seseorang keluar dari rumah di pagi hari bisa berbuat baik, bisa juga berbuat buruk. Sekarang kita yang mana ini? Maka kata Nabi berikutnya, fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Ada ya manusia yang keluar di pagi hari itu menjual dirinya. Kemudian sebagian mereka ada yang melepaskan dirinya dari kejelekan dan ada yang binasa. Ada yang selamat dari kejelekan dan ada yang binasa. Nah, fa minan nas man yuwaffiquhu Allah fayu'tiku nafsahu bil istighfar wat taubah war ruju' ila Allah wan nadam. Sebagian manusia Allah beri taufik kepadanya ya, sehingga dia melepaskan dirinya dengan cara beristighfar, bertaubat, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan jeleknya. Ini sebagian. Wa minhum man yarkan ilal ma'asi. Di antara mereka, sebagian mereka lagi ada yang condong kepada kemaksiatan, kejelekan, fitnah. Fayubiku nafsahu, sehingga dia membinasakan dirinya. Yang condong kepada kebaikan, Allah beri taufik untuk dia melepaskan dirinya dari apa? Kejelekan. Allah lindungi dia dari apa? Al-fitan, asyurur. Sebaliknya orang yang condong kepada perbuatan maksiat, niatnya keluar rumah itu untuk buat maksiat, itu buat jelek, maka Allah akan binasakan dirinya. Fal insan fi khurujihi fi shabah ila a'malihi la yakhlu min ahadi amrayn. Sehingga keluarnya seseorang dari rumah di waktu pagi untuk beramal, untuk beraktivitas, tidak lepas dari dua hal tadi. Imma an yu'tiqa nafsahu. Yang pertama, dia melepaskan dirinya dari kejelekan, keburukan. Selamat dari asyurur wal ma'asi. Wa imma an yubiqaha, atau jenis yang kedua, atau yang kedua, dia membinasakan dirinya dengan apa? Dengan melakukan asyurur wal ma'asi, dengan melakukan berbagai kejelekan dan kemaksiatan. Maka Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis ini, ketika kita keluar rumah ya untuk beraktivitas apapun itu, maka hendaknya kita senantiasa menjaga diri kita, berusaha untuk melepaskan diri kita dari berbagai apa? Kemaksiatan. Dengan apa? Beristighfar, banyak bertaubat,
kembali kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ketika dia lupa kepada Allah, nah ini yang menyebabkannya apa? Mudah melakukan dosa. Enggak takut

fayahfaz sam'ahu wa basarahu wa jawarihahu. Hendaknya dia menjaga pendengarannya, penglihatannya, anggota tubuhnya, agar dia menjadi apa? Mimman a'taqa nafsahu. Agar dia menjadi orang yang termasuk, kata Nabi, mu'tiq nafsahu. Yang membebaskan dirinya dari kejelekan. Amma idza lam yahfad hadhil jawariha wa hadhil a'dha'a fa innahu yakunu mimman aubaqa nafsahu. Namun ketika dia tidak bisa menjaga dirinya, menjaga anggota tubuhnya, wa hadhil a'dha', maka dia termasuk orang yang apa? Membinasakan dirinya. Ya mungkin kita bisa menjaga diri kita, fisik kita, ya mungkin. Kita hati-hati, keluar rumah safety, pakai helm, pakai jaket yang tebal. Nah, ya, tapi apakah kita bisa, mampu menjaga batin kita? Nah, ini yang perlu kita jaga. Ya, selain menjaga fisik, jaga batin kita, hati kita. Nah, agar tidak apa? Termasuk orang-orang yang binasa, membinasakan jiwa, membinasakan diri kita. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, fa hadza haditsun jami'un li khisalil khair. Maka hadis ini mencakup beberapa perangai kebaikan. Wa muhadzirun min khisalil syarr, dan memperingatkan dari beberapa kejelekan. Wa huwa manhajun 'azimun lil muslim yasiru 'alaihi fi hayatih. Dan ini adalah manhaj, jalan yang sangat agung yang hendaknya ditempuh oleh seorang muslim dalam kehidupannya, dalam kehidupannya. Salat, sabar, mengamalkan isi daripada Al-Qur'an karena itu adalah pedoman hidup kita, dan juga ketika keluar dari rumah hendaknya kita mawas diri, menjaga diri. Ya. Ini adalah kata Syekh manhajun azim, jalan metode agung ya untuk menjaga diri kita. Wa yufakkir fi najatih, dan mengingat memikirkan keselamatan dirinya. Walhamdulillah an ja'ala lana majalan wasi'an li fi'il khair, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allah menjadikan kita atau menjadikan untuk kita ya beberapa hal, banyak hal, majalan wasi'an untuk melakukan kebaikan. Banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu bukan hanya satu, dua, tiga, banyak. Nah. Wa idza qarafa al-'abdu dzanban, dan ketika seorang hamba mendekati dosa, ja'alallahu lahu majalan wasi'an lit-taubah. Allah kasih dia ruang yang sangat luas untuk bertaubat. Itu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Kalau ada yang melakukan dosa, pintu taubat selalu terbuka. Nah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau apa? Rujuk, yang mau kembali, yang mau bertaubat kepadanya. Walam yu'ajilhu bil 'uqubah, Allah enggak buru-buru menghukum dia. Allah enggak buru-buru mengazab dia. Wa innama amhalahu wa atahu al-muhlah wal qudrah. Allah kasih dia tenggang waktu. Allah kasih dia kemudahan, waktu. Nah, kemampuan. Kemudian dia kembali. Kasih waktu. Tidak buru-buru Allah Subhanahu wa taala mengazab hambanya. Ada hamba yang berbuat dosa langsung diazab. Enggak. Allah kasih dia kesempatan, waktu untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril 'abdu ila nafsihi. Terakhir kata Syekh, maka hendaknya seorang hamba lihat dirinya. Kita lihat diri kita masing-masing. Hal yuhlikuha, apakah kita termasuk golongan yang membinasakan diri sendiri? Au yunqidhuha bi af'alihi wa tasarrufatihi, atau termasuk yang menyelamatkan jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan dan perilaku. Lihat diri kita. Ini kita nih termasuk yang mana ini? Golongan al-mu'tiq atau al-mubiq?
yang menyelamatkan diri

ya, atau yang membinasakan diri. Nah, ini penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala terkait hadis yang ke 23. Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membaca hadis yang ke-24 biiznillah taala. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.